makadyo n'umudandaza wo guimyona murabizi hajya muhinga kayobe ngo abamuzi bose ababwira ati bitagatiza cyane cyane ingendanyi za radio indundikiti tugushimire bwana makadyo ni habarugira byane batazira directeur zone buraza mutumba ni wabaji bijoro giza kwa byeyi bawe nabo muvukana hamwe n'abanyeshuri mwahoze mwigana